Ubonis kat sakon, ansenasis kat sakjol, awang tandri mal mekon, ang masib pat nyakom, iba vitu yasang kol, kota bantu filibason, chol chol, siya sola,